0: Not anymore.
1: Oh, Cuk.
0: Kun mau nak pakai setengah pun tak makan anak. Habis aku babdus tak kaki. Anak makan wak nak katong hai saya mau binuan yang sakit.
1: Habis saya pitaun aku kai. Wak nak aku gimens. Pero delidra di ay. Sige lang gudong. Makabuura lagi ta.